0: walo wonga nanda mungo.
1: Mei mei mo.
0: Nanga mene wome mbenye tala boy gang pie mei mo.
1: Mei mei mo.
0: Dauda kaga walo wonga nanda mungo.
1: Mei mei mo.
0: Nanga mene wome mbenye tala boy gang pie mei mo.
1: Mei mei mo.
0: Dauda kaga walo.